Yeah, it was basically.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danapari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Sublu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laiputar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon meminta sasaran pembangunan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Oyon saat mengikuti rapat koordinasi teknis TMMD ke-130 secara virtual melalui Zoom dari off-room kantor bupati setempat. Rakornis tersebut mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Kegiatan diikuti jajaran pemerintah Aceh Singkil bersama perwakilan dari Kodim 0109. Hadir Ketua DPRK Amaliun, Pajak Sekda Sekretaris Bapeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabid Anggaran DPKK serta sejumlah pejabat terkait. Oyon mengatakan TMMD harus mampu memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, penentuan sasaran pembangunan perlu dilakukan secara terarah dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kita berharap TMMD ke-130 dapat menjadi momentum perkuat pembangunan dari desa. Dengan sasaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang nyata serta berkelanjutan. Menurutnya keberhasilan TMMD tidak hanya bergantung pada TNI dan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan serta keterlibatan masyarakat. Oyon meminta seluruh unsur menyatukan langkah dalam menentukan sasaran hingga pelaksanaan program. TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bergerak dalam satu semangat agar setiap sasaran TMMD tepat kebutuhan, tepat manfaat, dan mampu mempercepat pembangunan di wilayah kita. Dia berharap pelaksanaan TMMD nantinya tidak sekedar menjadi kegiatan pembangunan fisik, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, serta hubungan antara TNI dan masyarakat. Rakornis TMMD ke-130 tersebut dilaksanakan berdasarkan surat telegram Pangdam Iskandar Muda, tanggal 21 Agustus tentang penyusunan dan perencanaan sasaran program terpadu TMMD ke-127, 128, 129, dan 130. Kegiatan itu juga mengacu pada surat telegram Kasat selaku penanggung jawab operasional TMMD

Jajaran Perhubungan Aceh Singkil memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026 dengan menggelar upacara bendera di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Samun Nasution, bertindak sebagai pembina upacara. Ia membacakan amanat tertulis Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi. Dalam transportasi, keselamatan tak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang dibangun dan diawasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral dan standar keselamatan harus hidup di lapangan. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Menurut Samun, tema itu menjadi momentum bagi insan perhubungan untuk merefleksikan peran mereka dalam menghadapi berbagai tantangan transportasi. Dia menghimbau seluruh elemen perhubungan di Aceh Singkil, baik dari Dinas Perhubungan, Unit Penyelenggara Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan, PT Wirajaya Logitama Lens, PT ASDP Indonesia Ferry, Perumdamri, maupun pengelola terminal penumpang, agar tidak hanya menjalankan tugas secara administratif. Ia mengajak insan perhubungan agar senantiasa peka, responsif, dan peduli atas kondisi di lapangan demi memberikan pelayanan prima serta jaminan keselamatan bagi masyarakat. Selain upacara, rangkaian Hari Perhubungan Nasional di Aceh Singkil diisi sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan. Di antaranya pemberian santunan pada anak yatim, aksi bersih-bersih pantai, serta donor darah. Samun mengatakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara perlu terus diperkuat. Hal itu dinilai penting untuk mendukung konektivitas Aceh Singkil dengan wilayah lain. Sinergi ini diharapkan dapat terus memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah terpencil dan kepulauan.

0: Sementara itu, New Saber ID menyalurkan bantuan kompor gas kepada sejumlah pelaku usaha kecil di Kecamatan Simpang Kanan. Bantuan disalurkan melalui Kepala Perwakilan Wilayah New Saber ID Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menggantungkan pendapatan dari usaha kecil. Sejumlah penerima bantuan merupakan warga yang sehari-hari berjualan makanan dan jajanan. Mereka antara lain Ibnu Hajar dari Tanjung Mas, Sima, penjual mie kuah dan jajanan anak, Simbok, penjual bakso, serta Murniati, pelaku usaha kecil di Kecamatan Simpang Kanan. Ibnu Hajar mengatakan bantuan itu membantu aktivitas usaha warga, terutama mereka yang menjalankan usaha kuliner dengan peralatan sederhana. Sementara pelaksana tugas Camat Simpang Kanan, Jeffrey Mardika, mengapresiasi kepedulian New Saber terhadap pelaku usaha kecil. Menurutnya, perhatian terhadap pelaku UMKM penting karena usaha kecil menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu masyarakat pertahankan sekaligus mengembangkan usaha mereka. Pimpinan redaksi New Saber ID, Rindo Ahyani Manurung, juga mengapresiasi langkah Kaperwil New Saber ID Aceh yang turun langsung melihat kondisi masyarakat. Bantuan ini, kata dia, mungkin terlihat sederhana, tapi bagi masyarakat yang menjalankan usaha kecil, manfaatnya sangat berarti untuk menunjang aktivitas mereka mencari nafkah. Rindo mengatakan media tidak hanya berperan menyampaikan informasi pada publik. Menurutnya, media juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sementara Direktur Utama PT Cyber Kreatif Media, Muhammad Ibnu, mengatakan kegiatan itu diharap menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan media dengan masyarakat. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat dilakukan di wilayah lain. New Saber ID, kata dia, ingin kehadiran jaringan medianya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Bantuan itu diharapkan dapat menunjang aktivitas usaha warga dan membantu mereka mempertahankan sumber pendapatan keluarga. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Tim gabungan terus memperluas pencarian terhadap Edianto 40 tahun, warga, maksud kami nelayan asal kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Mekik, Aceh Selatan yang dilaporkan hilang saat melaut. Dalam operasi pencarian Kamis 17 September, tim gabungan mengerahkan 2 unit rubber boat untuk menyisir perairan di sekitar lokasi ditemukannya kotak fiber yang diduga merupakan bagian dari bot bermesin robin yang digunakan Edi. 2 rubber boat itu masing-masing milik BPBD Aceh Selatan dan Basarnas Pos Melabo. Sebanyak 12 personel gabungan diterjunkan dalam operasi yang melibatkan BPBD Aceh Selatan, Basarnas Pos Melabo, TNI Angkatan Laut, Satgasar Aceh Selatan, TNI Polri, dan masyarakat serta nelayan setempat. Camat Mekik, Tengku Iqbal Hidayatullah mengatakan pencarian sebelumnya juga dilakukan menggunakan 5 unit bot nelayan. Sejumlah nelayan dari Aceh Barat Daya turut membantu pencarian setelah Bupati Abdia Safarudin menerima informasi dari Geci Kampung Tanjung Harapan Munirudin. Menurut Iqbal, pencarian kini difokuskan sekitar lokasi temukannya kotak fiber di perairan Ujung Mangging. Fiber itu ditemukan sekitar 2 mil laut dari pantai dan menjadi salah satu petunjuk penting bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Edianto sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut pada hari Rabu. Hingga Kamis sore, keberadaannya belum diketahui. Munirudin menyatakan sejumlah bot telah diberangkatkan dari pelabuhan Pasimoke untuk membantu pencarian. Dia menyebut fiber yang ditemukan sekitar 3 mil laut dari bibir pantai Pawoh Labuan Haji atau sekitar 2 mil dari pantai Lok Mangging, Aceh Barat Daya. Menurut Munir, temuan itu diduga kuat berkaitan dengan bot yang digunakan Edi. Dugaan itu semakin menguat setelah mertua korban yang ikut dalam pencarian mengenali bagian fiber tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Aceh, Brigjen Polisi Dedi Tabrani menyebut, Aceh Timur dan Aceh Utara menjadi wilayah yang paling banyak menjadi jalur masuk peredaran narkoba dari luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, BNN Aceh terus memfokuskan pengawasan di kedua wilayah itu. Salah satu pertimbangannya, karena Aceh Timur berada relatif dekat dengan jalur menuju wilayah Thailand dan Malaysia. Dedi juga berharap pemerintah Aceh memberi perhatian dan dukungan lebih dalam upaya pemberantasan narkoba, termasuk dalam melindungi generasi muda dari penyalahgunaan barang haram itu. Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana Kanun Aceh nomor 8 tahun 2018. Menurutnya, kanun itu telah berjalan sekitar 8 tahun tanpa peraturan pelaksana sehingga belum dapat ditetapkan secara maksimal. Jadi berharap pemerintah Aceh segera menerbitkan peraturan gubernur itu. Dengan adanya aturan pelaksana, BNN Aceh nantinya dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Aceh. Di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat agar tak mencoba narkoba karena ketergantungan terhadap zat terlarang itu sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Pengguna narkoba dapat mengalami pemulihan tetapi berpotensi kembali menggunakan narkoba ketika kembali ke lingkungan sebelumnya.

0: Saudara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menyusul prediksi peningkatan intensitas curah hujan dalam 3 bulan ke depan. Mualim meminta pemerintah kabupaten kota melakukan langkah terpadu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta mengantisipasi dampak cuaca dan curah hujan tinggi di masing-masing wilayah. Imbauan itu disampaikan berdasarkan informasi prediksi curah hujan dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh. BMKG memprediksi pada Oktober hingga Desember, sejumlah wilayah di Aceh akan mengalami curah hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi. Menurutnya, imbauan tersebut secara tertulis kepada seluruh bupati, wali kota melalui surat bernomor 300 sekian, tertanggal 14 September. BMKG juga memberikan sejumlah langkah kesiapsiagaan yang perlu dilakukan sesuai karakteristik curah hujan di masing-masing wilayah. Untuk wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan rendah, pemerintah dan masyarakat diminta melakukan konservasi serta penghematan air, termasuk menggunakan air secara bijak dan memperbaiki kebocoran. Selain itu, perlu dibangun infrastruktur resapan air seperti biopori, sumur resapan, dan embung. Sektor pertanian juga perlu menyesuaikan dengan kondisi melalui penggunaan varietas tan kering, palawija maupun sistem irigasi tetes. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bagian dari langkah antisipasi. Sementara itu, juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi menambahkan wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, kesiapsiagaan diarahkan pada pencegahan banjir dan dampak bencana lainnya. Masyarakat diminta memantau informasi peringatan dini BMKG dan bersiap melakukan evakuasi apabila kondisi mengharuskan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Presiden Amerika Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden Turki Erdogan di New York di sela sidang umum PBB. Informasi itu diperoleh dengan mengutip Duta Besar Amerika untuk Turki, Tom Barak. Erdogan akan melakukan kunjungan ke Amerika pada pekan depan untuk menghadiri rangkaian agenda Majelis Umum PBB. Pertemuan sebelumnya antar kedua pemimpin tersebut berlangsung pada 7 Juli di Ankara di sela-sela KTT NATO. Pekan tingkat tinggi itu digelar dalam rangka Majelis Umum PBB dengan debat umum yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 September serta pada 28 September mendatang. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari Liga Eropa, Juventus merespon kekalahan 2-3 dari Sassuolo dengan kemenangan telak 5-0 atas Nijmegen di matchday pertama Liga Eropa. Bermain di Allianz Stadium Jumat dini hari, tuan rumah tampil efektif sejak awal laga. 5 pemain berbeda mencetak gol dalam kemenangan di fase Liga. Nico Gonzalez, Karim Alek Begovic, Nick Woltemade, Zeki Celik dan Randall Kolomwani bergantian membobol gawang Nijmegen. Hasil ini menjadi awal yang meyakinkan bagi Bianconeri di fase Liga Eropa. Selain kemenangan besar, 3 gol diantaranya menjadi catatan penting. Masami catatan perdana bagi pemain yang mencetaknya bersama klub tersebut. Informasi tadi menutup persamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau awali kilas berita pagi ini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pegawai Kementerian ATR BPN, ya, dari penemuan 20 koper duit yang isinya nilainya ditaksir mencapai 200 miliar, ya. Dan misteri hilangnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ya. Habis sejak KPK mengungkap kasus suap perizinan HGB, hak guna bangunan, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghilang. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan. Kedelapan orang itu awalnya terjaring dalam operasi tangkap tangan. Mereka yang ditangkap ialah Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Sontang Koin Manurung, politisi Partai Golkar Fahad Eli Faus, Direktur Utama PT Summercron Agung Adrianto Pitoyo Adi, kemudian mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, lalu Direktur Jenderal Pengendali dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, orang kepercayaan Menteri Muhammad Fakhri, orang kepercayaan Menteri Erwin, dan orang kepercayaan Menteri Rizal Fahlevi. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 106,3 miliar. Dan kemana Pak Menteri Nusron? Pada Selasa kemarin, Nusron absen dalam rapat Komisi 2 DPR di gedung DPR Senayan. Nusron tampak diwakili oleh Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan. Rapat itu membahas mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah, barang milik daerah dan aset BUMD berkontribusi dalam pendapatan asli daerah, serta peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria dan lahan sawah dilindungi. Di hari berikutnya, pada hari Rabunya, Nusron kembali absen saat Komisi 2 DPR menggelar penetapan dan penyesuaian RKA Kementerian atau Lembaga tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. Nusron juga tidak hadir dalam pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria di Badan Legislasi DPR pada sore harinya. Kedua agenda Nusron di DPR tersebut lagi-lagi diwakili oleh Osi Dermawan. Osi menjelaskan kehadirannya dalam 3 rapat DPR terakhir ini berdasarkan penugasan dari Nusron. Menurutnya, Nusron tidak hadir di DPR karena sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal yang telah lebih dulu terjadwalkan. Oh, ada jadwal lain. Hanya saja, Osi mengaku tidak tahu apakah Nusron berada di Jakarta atau tidak. Yang pasti, kata Osi, dirinya terus berkomunikasi dengan Nusron mengenai penugasan di Kementerian ATR BPN. Dia turut membantah isu Nusron sakit. Osi Dermawan mengungkap arahan Nusron usai anak buah dan orang kepercayaannya ditangkap KPK. Osi menjelaskan Nusron memerintahkan agar dilakukan langkah internal dalam rangka menindaklanjuti temuan KPK. Osi mengklaim Nusron terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR BPN ini. Ia pun turut membeberkan bahwa dirinya diberi arahan oleh Nusron untuk mengikuti rapat di DPR dalam beberapa hari terakhir ini. Osi menekankan ATR BPN akan mencari cara untuk bagaimana kasus korupsi tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sementara Wakil Menteri Sekretaris Negara Marsedia Punawiran Bambang Eko Suharyanto menegaskan bahwa keterlibatan Nusron Wahid dalam kasus suap perizinan hak guna bangunan masih berupa dugaan. Adapun KPK telah membeberkan bahwa mereka akan menelusuri uang korupsi hingga ke tingkat menteri. Meski demikian, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan proses hukum di lingkungan ATR BPN pada KPK. Ia turut mengatakan bahwa Prabowo tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut. Ya, Presiden selalu menyatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, ya serahkan aja ke KPH. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu. Ya memang seyogianya enggak mengintervensi begitu ya. Ya cuman yang jadi pertanyaan sederhananya ketika memang Pak Nusron ini enggak kelihatan, hilang gitu katakanlah. Kenapa keluarganya enggak lapor ke polisi gitu kan? Atau enggak punya nomor kontak polisi? Ya kan tinggal bilang, nih keluarga saya hilang gitu kan. Ya tapi ngeri ya korupsi sekarang gitu ya. Jadi uangnya itu benar-benar cash di koper, ya, dibagi di 20 koper nilainya 200 miliar. Per koper berapa tuh? Sepuluh miliar. Korupsi sekarang tuh nggak pakai transferan, kok transferan kelihatan uangnya nih dari mana. Nah kalau kayak gini kan cash, ya udah banyak duit. Makanya kadang kalau misalnya aparat penegak hukum tuh mengungkap kasus korupsi, ya uangnya bisa dipamerin, dijejerin penuh hampir satu ruangan ya, karena memang itu korupsinya tuh ya duit cash. Nah, lagi mau transfer. Kelihatan nanti, makin kelihatan. Kalau cash nih kan, nah, kecuali cuman operasi tangkap tangan aja yang bisa membuktikan gitu. Memang dari lama juga sih, apa ini agak dibidik nih sama KPK. Kita ke informasi lainnya mengenai perkembangan kasus Roy Suryo yang bolak-balik mengajukan pra-peradilan. Roy Suryo akhirnya menjalani sidang dakwaan kasus fitnah terkait ijazah Jokowi. Sidang ini digelar usai Roy mengajukan 5 kali gugatan pra-peradilan. Dirangkum dari detik.com, Roy mengajukan 5 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan sebagian 2 gugatan Roy, sementara 3 lainnya kandas. Kini perkara pokok yang menjerat Roy Suryo mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa mendakwa pria bernama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo ini melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Jaksa menyebut Roy Suryo menyebarkan informasi tak benar soal ijazah Jokowi. Meskipun sampai sekarang publik nggak tahu menau ya. Apa ijazah itu benar, asli atau palsu. Tapi pelakunya yang menuduhnya gitu ya, itu yang diproses. Yang lucunya ijazahnya sampai sekarang belum ketahuan atau hilang. Jaksa menyebut kasus bermula dari 26 Maret 2025. Ya, Jokowi ditunjukkan 2 unggahan YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang dianggap menyerang kehormatannya. Tapi ini kasusnya udah panjang banget gitu ya. Bahkan sebagian yang udah duluan masuk penjara, udah ada yang keluar. Kalau yang mau damai, gak dipenjara. Tapi yang masih heboh kan Roy Suryo sama Dr. Tifa ya. Dan sampai hari ini juga gitu kan. Hakimnya juga belum bisa menunjukkan bahwa ini loh jajah Pak Jokowi asli gitu kan. Jokowi sendiri gak pernah datang ke persidangan. Paling kuasa hukumnya lah. Tapi itulah. Wallahualam. Orang kuat ya. Kita ke informasi lainnya. Tapi setelah jeda commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Ah. apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi politik, ya. Seru nih. Ada informasi dari istana, kabarnya Prabowo mau merombak kabinetnya nih. Siapa kira-kira masuk, siapa keluar? Presiden Prabowo tak menutup peluang melakukan reshuffle kabinet di momentum 2 tahun masa pemerintahannya. Nasdem merasa tak berhak jika harus mengisi posisi di kabinet Prabowo. Hal itu disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim. Ia awalnya menyebut perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan Prabowo. Ya iya dong. Itu prerogatifnya dia gitu kan. Hermawi lantas bicara posisi Nasdem. Ia menyatakan Nasdem akan terus mendukung penuh Prabowo hingga 2029. Kemudian Hermawi juga merespon peluang masuk kabinet. Ia menekankan Nasdem ingin memberi pelajaran moral dan etika kepada publik perihal itu. Ya bagus. Tidak hanya itu, Hermawi menegaskan Nasdem mau menunjukkan ke publik bahwa Nasdem partai yang punya etika. Selain itu, politik bagi Nasdem juga bukan sekedar kekuasaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan tidak menutup peluang melakukan reshuffle kabinet di momentum 2 tahunan masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet semestinya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka. Hal itu disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab. Saat merespon pertanyaan menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Prabowo ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet. Prabowo menerangkan terdapat sejumlah kementerian yang diistilahkan tidak berada di garis depan. Menteri-menteri itu disebutnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Ia menambahkan reshuffle kabinet terhadap jajarannya diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun hal itu juga dapat dilakukan apabila ada kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan. Ya, momentum 2 tahunan pemerintahan Prabowo yang gak terasa ya udah 2 tahun ya. Ya logis aja gitu ya. Karena waktu 2 tahun itu kan ya cukuplah untuk misalnya seorang menunjukkan kinerjanya begitu kan. Gimana dari PDIP yang selama ini katanya mendukung, sama dengan Nasdem sih sebenarnya. Mendukung tapi tidak ada di orang-orang di kementerian, di kabinet. Ketua DPP PDIP Andres Hugo Pereira menekankan posisi partainya sebagai penyeimbang. Andres yakin Prabowo yang paling tahu siapa yang terbaik dan paling tepat mengisi posisi di kabinetnya. Ia menyinggung beberapa kali Prabowo sudah menggelar retret. Lebih lanjut, Andres menekankan Prabowo tahu posisi PDI. Ya, posisi itu juga beberapa kali diapresiasi Prabowo gitu kan. Apa ya, oposisi gitu ya, lebih enak disebut oposisi, jadi nggak di dalam pemerintahan, penyeimbang ya, cuman kadang partai ini nggak mau terang-terangan dibilang oposisi gitu kan. Kita beralih ke informasi mengenai batas, ambang batas 5%. Ini ada wacana di DPR mau mengubah ya ambang batas 5% yang bagi partai politik di parlemen. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera merespon soal batas usulan parlementari threshold atau ambang batas parlemen yang tengah bergulir. Mardani menyebut ambang batas 5% masuk akal. Ambang batas pertimbangan antara representatif dan efektif government, angka 4% sudah mencukupi, tapi karena dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan banyak suara terbuang, maka perlu diatur norma baru. Jadi usulannya 5% masuk akal. Mardani menilai sudah cukup Indonesia bereksperimen perihal ambang batas sejak reformasi 98. Ia menyebut angka itu masuk akal, tapi dengan ditambah mekanisme menampung suara terbuang. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menyatakan ada dua cara agar suara terbuang bisa tertampung. Kedua cara itu yakni pola stembus accord tahun 99 atau pola kompensasi. Ya, jadi pola ini di pemilu 99, ini sistem penggabungan sisa suara atau perolehan suara antar partai politik untuk mengkonversikan menjadi kursi di lembaga legislatif. Merger gitu ya ujung-ujungnya. Sebelumnya sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintahan sempat bertemu. Di pertemuan itu mereka membahas revisi undang-undang pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen. Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah dikonfirmasi langsung Sekjen Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol bertemu belum lama ini. Ya, ada Gerindra yang diwakili Dasko, ya. Kemudian ya membahas dalam rangka undang-undang pemilu. Sugiono mengatakan ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu perihal ambang batas. Sugiono menuturkan partainya yang dipimpin Prabowo sepakat dengan ambang batas parlemen 5%. Gerindra sepakat, Golkar, PKS juga ya menyepakati, kira-kira begitu. Nah, ya memang kalau partai besar jadilah. Gimana nasib partai kecil? Nah, ini nih, apalagi partai-partai baru yang merintis. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini menyederhanakan partai. Karena Indonesia ini ada banyak kali partainya. Bingung kita penonton. Bagus kayak di Amerika tuh. Dua partai aja udah. Jadi nggak banyak kubu. Kalau ini kan nggak kubu merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak, ya jelas lah. Ya. Nah, Partai Buruh ini, mohon maaf, ya partai yang terbilang kecil gitu kan. Bahkan gak lolos parlemen. Ya. Kalau permintaannya ya ambang batasnya 1%. Jadi semua bisa ikut. Said awalnya menyampaikan partainya bersama partai non-parlemen lainnya menolak usulan ambang batas parlemen 5%. Angka itu melanggar putusan MK. Ia menegaskan usulan ambang batas parlemen 1%. Ia menggarisbawahi putusan MK yang menolak angka 4%. Ia juga menekankan putusan MK yang mewajibkan adanya diskusi dengan partai non-parlemen perihal ambang batas itu. Menurutnya seharusnya ada pertemuan dengan partai non-parlemen membahas hal tersebut. Tapi biasanya kalau udah DPR kemudian yang mayoritas punya kursi banyak di DPR, kalau sudah menghendaki itu tinggal ketok palu lagi itu. Tuntas untuk kilas berita pagi ini, kita akan jumpa lagi di hari Senin. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lembu Utara Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat Berkah ya, diiringi dengan cuaca yang ini kayaknya cerah banget, tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini. Dan selamat beraktivitas buat Extra Money semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat tanggal 18 September 2026, masih bersama Vina tentunya di program Digodok Si Goyang Dangdut Extra, masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup.
0: Segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa.

Harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh.

0: Ya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
0: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.
1: Sempurnanya kita.
0: Edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Cuaca alhamdulillah cerah hari ini dan Extra Mania semuanya sehat selalu dimanapun kamu berada. Aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin.

Extra Real Time yang pengen dengerin lagu favoritnya bisa bergabung di nomor 0811-648-1048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial Facebook, Instagram, Radio Extra Real. Kamu chat aja ntar Haris bacain. Tapi untuk mengawali, Haris putar dulu lagu ya, belum Haris angkat untuk telepon. Nanti Haris masuk kembali ya. Jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extra Relax Time kembali menyapa. Ini tadi Bang Musliman ya, katanya dari Kangen Band. Katanya dari mana itu enggak tahu. Oke. Yang judulnya apa tadi, Cinta Beda Level dari Kangen Band, enggak ada deh. Ya tapi kalau mau dari yang Kangen Band bebas yang mana, karena Kangen Band itu sebenarnya lagu-lagunya enak. Cuman karena udah nginget orangnya ya udah lain ya. Kita coba putar Kangen Band. Ini udah lama, doi kali ya, doi nih seronnya semuanya. Ini requestan dari Bang Musliman ya, Kangen Band.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya adalah rasa aman, yakni rasa aman dari ancaman musuh yang datang dari luar dan dari pengacau keamanan yang datang dari dalam. Salah satu tujuan yang besar dari syariat Islam adalah melindungi kaum muslimin, yakni melindungi jiwa-jiwa mereka, harta dan agama mereka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya untuk mengacungkan senjata kepada sesama kaum muslimin. Mengacungkan senjata atau mengarahkannya kepada seorang muslim adalah dosa besar, baik dengan niat serius atau sekedar menakut-nakuti. Rasa aman adalah sesuatu yang penting, karena dengan rasa aman manusia dapat melakukan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat lainnya dengan leluasa. Sebaliknya, hilangnya rasa aman adalah ancaman dan bencana. Oleh karena itu, siapa yang menakut-nakuti kaum muslimin dengan mengacungkan senjatanya, maka dia tidak menempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan dari golongan pengikutnya yang setia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man hamala alaina as-silah falaysa minna."
0: Barang siapa mengacungkan senjata kepada kami, maka dia bukanlah dari golongan kami. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menghindari perbuatan menakut-nakuti kaum muslimin, baik dengan mengacungkan senjata, menodong, atau perbuatan apapun yang dapat menimbulkan rasa takut di hati kaum muslimin. Dan boleh jadi termasuk dalam larangan ini adalah menyalakan petasan, karena perbuatan ini dapat menimbulkan madarat bagi orang lain dan mengganggu

Extra Relax Time, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Extra Relax semuanya dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar, yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga hari Jumat berkah ini, hidup Extra Relax semua juga berkah, apa yang didapat rezekinya juga berkah, amin. Haris pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebo Terje Singkil. Selamat sore Isramania ya. Apa kabar ini kabar Isramania yang pastinya masih setia banget di 1048 FM. Oke, di si 18 September 2026 dihibur ya sama Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore di buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung silahkan, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah dan Jelas, masih bareng Kak Maida nih ya, dan juga silakan deh buat yang mau bergabung ya. Untuk request lagu daerah kita masih tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Halo Nende, selamat sore. Iya, apa kabar ini kakek?
1: Alhamdulillah, sedang duduk-duduk di luar rumah di sana.
0: Sedang duduk-duduk ya. Oke, baik kakek, langsung aja mau minta lagu apa ini?
1: Lagunya satu saja, Aceh Singkir.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya semua kawan-kawan yang jumpa di udara.
0: Terus?
1: Semoga selamat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada kakek ya di seputaran rumah. mana ya? Perumahan Sopin ya. Perumahan Sopin tapi sana lagi dia ya. Ya udah. Minta lagu katanya dari Aceh Singkil, nanti kita puterin ya. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida dan juga di studio sampai pukul 16 lewat 42 menit melintas. Silakan deh buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Kita kali ini mau ngebacain dulu nih undang request lagu dari grup Etramania ya, dan Mama Gilang. Yang katanya begini nih, assalamualaikum Mbak. Ya waalaikumsalam. NND Nuansa Nada Daerah. Minta lagu ya Mbak yang judulnya Korban Setia. Salam-salamnya buat teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Buat Mama di Padansari simpang kanan. Spesial buat keluargaku yang lagi nyantai. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga buat Mbaknya, gitu ya, nggak kasih tahu nih. Buat Mbaknya makasih ya udah dibacain, salam dari Mama Gilang ya Mbak. Ya, oke lah, ditunggu lagu nanti Korban Setianya muncul ya buat Mama Gilang di sana. Dan kita lanjut bacain lagi nih yang katanya ada Nurliawati di Singkil. Assalamualaikum, selamat sore kakak. Ya waalaikumsalam, Menende, Nuansa, Nada Daerah. Nurliawati di Singkil mau request lagu Faujana yang judulnya Laik Kak Iobana. Salam-salamnya buatnya semua pendengar Fenextra yang selalu stay dengerin radio aja. Terus salam spesialnya buat Kak Maida BW aja, semoga sehat selalu. Amin, dan selamat kerja sampai tuntas. Makasih ya kakak, wassalam. Oke, terima kasih kembali, waalaikumsalam. Ditunggu lagu nanti bakalan naik spesial buatnya Nurliawati di Singkil.

0: Dan kita coba sapa penelpon kita, ada siapa di sana? Halo Nende, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ayo dong. Ada. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah, saya sehat aja nih, Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana untuk cuaca di seputaran Sultan Daulat?
1: Lagi mendung nih, Kak.
0: Oh, lagi mendung ya di sana ya. Oke lah, kalau begitu yaudah. Langsung aja mau minta lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Aci Singkil ini, Kak.
0: Yang mana?
1: Mau minta lagu Aci Singkil, Baidin.
0: Baidin?
1: Iya.
0: Baidin?
1: Iya, Kak.
0: Yang nyanyi Baidin?
1: Iya, iya. Yang nyanyi ini Baidin.
0: Judul lagunya? Judul lagu.
1: Retak di papan.
0: Retak di papan?
1: Iya, kalau judulnya ada.
0: Bentar ya. Ada lagunya enggak nih? Kata di papan. Baidin. Baidin enggak ada. Kosong.
1: Enggak ada.
0: Enggak.
1: Kalau enggak ada Dedi Prasun boleh, Kak?
0: Dari siapa? Halo?
1: Halo?
0: Ya dari siapa, Kak?
1: Dedi Pras.
0: Dedi Pras.
1: Iya.
0: Yang mana nih?
1: Yang judulnya Tekale. Judulnya ya.
0: Tekale. Judulnya Tekale ya. Tekale. Oke, Tekalai. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga selalu.
0: Amin.
1: Terus spesialnya buat anakku, semoga cepat-cepat sehat. Terus Kak Cinta, Kak Mutia, Bang Dapi, Bang Haris, Bang Badak, Bang Anhar, Bang Putra, Pak Nusa Malik, Pak Tepos, Bang Andre, Bang Rendi, Pak Tukiman di Bakal Buah, namanya Agus, pernah samanya ya Kak Yai. Udah dulu ya Kak Yai, ya, Kak.
0: Oke, kalau begitu terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu dari warga Sultan Daulat Karisma ya, minta lagu darinya Tekalai, Dedi Depras. Nanti kita puterin dan kita lanjut bacaan lagi nih, undang request lagu dari grup Ekstramania ada Mbak Ati ya. Mbak Ati. Siapa namanya? Mbak Ati, biasa ya. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Bentar lagi. NND Duansan ada daerah. Mat sore Kak Mai, sore kembali. Apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Request ya Kak, pulanglah udah. Salam buat keluarga aja. Semoga sehat selalu. Matur suwun ya Kak Mai. Oke, ditunggu lagi nanti pulanglah udah bakalan meluncur ya. Spesial buatnya Mbak Ati di seputaran Blok 7.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan oke, baiklah, 17 lewat 51 menit melintas ekstrawania semua. Sekitar 5 menit lagi deh waktu Maida untuk menghibur. Jadi kali ini kita mau ngebacain dulu yang nge-request lagu ya. Tadi ada yang minta lagu darinya Mebesan Arisman. Oke, lagu itu dah Maida puterin ya. Spesial buatnya Evita Sari Huta Barat di Danau Bungara. Salamnya buat semua Fenix Ra FM dimanapun berada. Makasih kakak, wassalam. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam juga buatnya Evita Sari Huta Barat ya. Kayaknya saya nama Evita ini enggak ini ya, enggak asing dari namanya gitu loh. Kayak pernah gabung juga kamu ya. Oke, ya 08 11648 1048.

Pagi Sramania di Istri pukul 17:58 menit melintas, dan yes, ini sudah waktunya Maeda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua. Baik, insyaallah besok Maeda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Maeda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Muhammad bin Hussein, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ikutilah apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara yang syubhat. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat orang-orang mukmin adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan halal dan haramnya. Karena mereka takut terjerumus pada sesuatu yang haram dalam keadaan tidak disadari. Orang mukmin lebih suka memilih makanan yang sudah jelas halalnya dan tidak terkandung di dalamnya syubhat atau hal yang belum jelas antara halal dan haramnya. Karena orang mukmin menginginkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa demi mencintai yang halal dan menghindari yang haram dan juga perkara yang syubhat.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. 4 perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: telepon ya di 081164810048 ya. Bahkan misalnya mohon maafnya nih, ya kan? Yaitu ya. Tadi coba misalnya situsnya enggak ada, Bang. Pasti ya. orang enggak akan judi online tapi judi offline.
1: Iya, betul itu. Sebenarnya situsnya itu yang diblok ya.
0: Kalau judi offline berapa lah? Ingat zaman dulu, Bang, kalau ada tontonan keyboard lengger kalau di Jawa, di bawah pohon pisang, apa tuh klutuk namanya tuh, Bang, kalau kami bilang tuh, kita tutupan kain sarung gitu kan, pakai apa tuh klobe yang apa itu paling tuh, Bang, judi offline tadi, enggak?
1: Klutuk.
0: Ingat jadi kan, saya jadi ingat klutuk itu. Itu dadu, terus ada ditutup pakai batok kelapa, klutuk-klutuk gitu, atau dilempar gitu kan.
1: Ada yang besar lagi pakai ember.
0: Itu biasa di bawah pohon pisang tuh pakai lampu apa?
1: Patromas.
0: Kalau Patromas lebih ini lagi, yang pakai ini... pakai minyak lampu itu.
1: Oh, teplok. Iya, yang teplok yang bawa sering itu ya ke laut tuh ya.
0: Iya, kalau kami bilang itu sentir dulu, Bang.
1: Iya, sentir ya. Iya, tahu aku sendiri.
0: Iya, kayak orang ngepet tuh, Bang.
1: Ngepet pakai itu lilin.
0: Oh, sekarang itu udah ada zaman lilin. Sebelumnya kan enggak pakai lilin, Bang.
1: Iya.
0: Aduh. Itu intermezzo juga itu kan. Itu sebenarnya. Kenapa? Karena
1: situsnya

0: Terus diblok gitu.
1: Iya. Gini bang, yang masuk di dalam kartu keluarga itu, yang jelas yang dia menerima PKH, otomatis kan masyarakat miskin toh bang.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Betul, iya.
1: Walaupun bukan ibu itu misalnya, tetapi anaknya atau siapanya lah begitu, atau suaminya kan begitu. Tetapi yang jelas itu rumah tangga miskin. Sederhananya itu aja kan. Ya.
0: Iya. Akhirnya punya saya loh.
1: Nah itu.
0: Nggak punya saya, nggak pernah judi online loh bang. Tapi udah terdaftar di sana gitu.
1: Nah itu.
0: Ntar dipakai siapa kemarin itu? Nggak tahu saya.
1: Dipinjam mungkin kartu kakaknya kemarin itu.
0: Iya. Nah. Makanya kemarin aku buat kakak baru.
1: Nah, kalau saya melihatnya, satu itu bang. Kenapa kita berputar ngurusi masyarakat, urusan judi masyarakat yang ini? Itu loh. Judi yang lebih besar lagi, judinya orang kaya, yang putarannya mohon maaf miliaran, bahkan triliunan. Kalau judinya orang yang penerima PKH tadi mungkin ratusan ribu, jutaan. Tetapi judinya orang kaya tadi bang, mafia iya, tadi, betul. Main kasino, enggak? Yang meja bulat itu bang, ah. Terus samping kiri kanannya ada cewek-ceweknya tuh, ah. Saya lihat di TV bang, judinya orang kaya rupanya gitu.
0: Bang David kan orang kaya.
1: Oh, amin, amin.
0: Udah ngopi bang?
1: Inilah belum ngopi bang. Ini kalau udah ngopi makin encer lagi nih saya ini.
0: Iya.
1: Tak siapa-siapa aja nanti nih. Tak apa-apa aja nih nanti nih.
0: Ya kejalan kopi hitam lah diganti. Kopi susu gitu. Kopi jahe gitu. Enak. Dingin-dingin gini hujan gerimis kan.
1: Iya.
0: Hujan situ bang?
1: Enggak. Panas
0: sini
1: nih.
0: Gerimis ini.
1: Kopi lambada bisa juga tuh bang kan?
0: Bisa. Tapi belum pernah aku.
1: Ya, kopi biasa kopi pancung, bang. Kopi pancung pakai susu.
0: Iya.
1: Oke. Mau lagu?
0: Lagu Abang tadi yang disebut kopi lambada.
1: Wah, itu aja.
0: Iya, betul itu pas itu.
1: Iya.
0: Sebenarnya tadi mau minta aku dilahirkan untuk siapa, tapi bang tapi ngomong kopi lambada, ya udahlah kopi aja.
1: Salamnya.
0: Yang benar siapa bang tadi?
1: Tadi si Andre dari Fak-Fak Barat.
0: Si Andre baru kakek itu, baru buatnya Pak Tepos, Pak Nosa, baru putra tukang kusuk. Risma, Bu Ati, Mama Gilang, Nur Riawati, baru Kak Clara, baru Bang Har. Kemana suara Bang Har ini?
1: Bang Har
0: baru
1: ya?
0: Baru buatnya. Iya, merit pernah ya?
1: Kita doakan aja ya.
0: Mudah-mudahan dia merit lah. Lagi merit itu. Baru buatnya si kulit tipis. Nah, baru Bang Poe.
1: Siap.
0: Bang Haris, Bang Dapi, Bang Badak, Kak Vina, Kak Maida, baru buat siapa ya? Pak Rawati.
1: Ya.
0: Di Pak Barat ya, bang ya. Baru yang dekat itu lapangan itu siapa, bang?
1: Dekat lapangan?
0: Iya, lapangan Mariam Sipoli itu.
1: Aduh, siapa kemarin tuh? Aduh lupa.
0: Bengkel.
1: Iya.
0: Siapa? Aris.
1: Iya.
0: Ya, untuk abang itu mudah-mudahan saya selalu panjang umur. Buat semua-semua jam dari asam bejatnya ya.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kalau begitu kita nikmatin dulu single yang mau lewat. Ada satu persembahan dari Ona Sutra. Terbayang-bayang ya. Oh. Bayang-bayang nih ya, ekstramannya semua ya, bikin penasaran ya. Atau keinget-inget aja gitu ya.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kembali di 104.8, selamat malam buatnya Fazri Payung yang minta lagu dari Nyarido Roma, Haruskah Berakhir. Spesialnya buat anakku, semoga anakku menjadi anak yang soleh. Itu aja Bang David. Oke.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Dari kakek ke barat.
0: Oh, kakek utam barat ya. Belum tidur ya. Nih kek.
1: Ini mau rencana.
0: Oh, mau kakek rencana. Kenapa? Masih ngapain nih?
1: Besok kalau ada jumlah.
0: Oh, iyalah. Oh, jangan malam-malam. Nanti kerainan ya. Pak.
1: Siap subuh.
0: Berangkat terus.
1: Ya.
0: Iya.
1: Penting berusaha.
0: Nah, itu.
1: Kalau masih bisa kan? Kalau nggak mau bisa, mau bilang apa kita?
0: Iya. Yang penting ikhtiar dulu.
1: Ya, insya Allah.
0: Usaha dulu, hasilnya ya. Nanti.
1: Iyalah.
0: Karena kita
1: hidup ini kita cuma berencana.
0: Berencana, betul sekali. Tuh, kayak.
1: Itu sama dia semua.
0: Tapi nah, harus direncanain. Ya. Kalau nggak ada direncanain, gimana nanti? Iya kan, Pak?
1: Ya.
0: Susah jadinya. Kalau sudah ada rencana, tinggal dijalankan aja. Nah.
1: Kalau susah dituruti susah, nggak habis susahnya ini.
0: Nah.
1: Anak bisa tengok, sudah bawah kita bisa tengok masih ada bawah dari kita.
0: Wah. Makanya harus banyak-banyak bersyukur, kek.
1: Iyalah.
0: Karena di atas langit masih ada langit. Ada langitnya lagi. Gitu kan, kek?
1: Iyalah.
0: Banyak langit-langit tuh kan. Makanya jangan jadi orang tuh jangan sombong.
1: Apa yang disebutkan itu? Apa?
0: Itu
1: tinggal
0: iya.
1: Makan yang putih dibawa cuma
0: rumah yang gede tinggal
1: habis semua,
0: mobil mewah tinggal
1: habis.
0: Kalau
1: kita pesan pun mobil mewah aku besok tanam satu mana boleh,
0: mana bisa ya Pak ya. Berarti dia cuman ukurannya cuman 1,5 kali 50 cm setengah meter ya Pak ya.
1: Iyalah. Makanya kalau ninggal dan tinggal saya pakai papan. Yang lahat tengah saja, papan satu lapis sudah. Kalau saya papan tak kejuat artinya. Langsung ke sana.
0: Itu juga kan?
1: Ya, tutup.
0: Jadi apa coba yang dibanggain? Ya, kayaknya.
1: Gak ada.
0: Gak ada kan?
1: Yang dibanggain kalau bisa, ilmu. Yang manfaat. Itu aja lah.
0: Amal yang banyak.
1: Salat lah. Ya mau bilang apa bisa kan? Ayo sekarang ya sama-sama pertanggungjawabkan diri masing-masing di sana. Kita ajaran kita bisa duduk dua yang bagus. Dorong-dorong dua mana bisa?
0: Mana bisa tuh?
1: Itu lah.
0: Iya. Terus ya banyak-banyak beramal lah ya. Untuk bekal. Untuk bekal, kek kan?
1: Karena kalau salat ini enggak ada dipaksakan.
0: Enggak dipaksa.
1: Kayaknya kita sendiri. Bukan beban, tidak ada beban. Hanya masalahnya udah. Yang pengen sama esok dihisap di sana kan itu salatnya. Lain tidak ada. Kalau sedekahnya. Kalau ada itu ya mudah-mudahan. Ya, saya minta nyanyi lagu apa ini?
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Roma katakan Tuhan itu satu.
0: Katakan.
1: Tuhan itu satu.
0: Katakan.
1: Ada. Okay.
0: Salamnya.
1: Salam-salamnya buat kawan semua di udara.
0: Oke.
1: Semoga panjang umur kita semua selamat Indonesia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Risma En?
1: Iya.
0: Ah, kune kabarmu Ris?
1: Alhamdulillah, cacat dan nendang.
0: Yuh, mendekah orang kidah ko? Mike ko?
1: Aku. Mejeng musla holi.
0: Mejeng badah holi? Berarti canen, mangan enak di tanahan.
1: Kere?
0: Berarti can mangan enak kan? Mangan daging.
1: Tahu mana? Ah? Restoran.
0: Ah?
1: Mangan di kafe.
0: Di kafe, restoran, Studa.
1: Hah?
0: Stuhuda.
1: Tuh mana?
0: Ya, bak di.
1: Berimbang kuak kuak
0: kait. Oh, bak
1: di. Tapi itu anak besar aku.
0: Tiga kalak.
1: Belum kalak dari kami.
0: Telo.
2: Telo.
0: Kata deberu.
1: Hah?
0: Kata deberu.
1: Dua lebah aku sana holi.
0: Kalak dike.
1: Gak bakal buah.
0: Weh. Imbang waktu neka ya. Imbang sekolah.
1: Sekolah satu nih.
0: Imbang sekolah pesantren.
1: Weh.
0: Berarti kona pesantren teh.
1: Ini aku pesantren.
0: Pesantren dike?
1: Aku ini sekolah pesantren kare gelakna Alman kare Alman Surya.
0: Ya. Subuh salam atau Banda Aceh?
1: Oh, ini aku buat di sekolah.
0: Wewewe.
1: Tamat SMP mana aku sekolah?
0: Tamat SMP?
1: Di sekolah.
0: Mari sekolah. SMP negeri atau di ke? Di ke SMP mu?
1: Gua putus sekolah.
0: Oh, berarti soh mi SMP keca?
1: Hah?
0: Soh mi SMP gua orang dan sekolah. Tole lanjut SMA. Orang lanjut SMA.
1: Mana nak lanjutkan?
0: Kasih orang kau lanjutkan.
1: Gua kadeh gua kangkeku. SMP sebenarnya mengusah tua aku mang.
0: Iya, mengkare kau mengangke.
1: Hah?
0: Mengkare pana orang tua mundai.
1: Bangku.
0: Orang tua muda.
1: Orang tua aku.
0: Merarun, sakit.
1: Orang sakit, kare, kena berani. Orang sendalan.
0: Berarti kareko gelanen merawat orang tua, berbakti ba orang tua. Oke mo, mulai begi sehat-sehat ko Risma ba orang tuamu.
1: Mang dah bibit sehat mang dah.
0: Alhamdulillah, amin, insyaallah.
1: Oke keluarga anak, keluarga Bang Dapi. Oke anak Bang Dapi.
0: Kata kita sehat-sehat kata na.
1: Mang Dapi ko pipi anak mo pipi Dapi.
0: Alhamdulillah, sada.
1: Mana bertambah?
0: Mareng. Kak.
1: Lagi bertambah betul le.
0: Ya, nahan mi. Ko nak mo lebih kare? Kawin. Asa bertambah.
1: Tapi lo kalau nengok jad, dia anak mo karen dah jadi ini na.
0: Hah?
1: Tapi lo kalau kehiara, mo anak mo akan jadi ini na.
0: En mo pepatah kalak. Zaman. Kita aminkan. Karena kita aminkan karena anak ini lot rezekinya masing-masing. Si A, si B, si C, si D. Kan begini.
1: Pas ni.
0: Bersyukur sambing. Doken kakek uta barat penting berusaha nih. Oke.
1: Jimo. Si garing mana itu si putra?
0: Putra mareng.
1: Nulis mo ye.
0: Ya. Tah medem.
1: Nulis cewek.
0: Medem kata ko to nulis cewek.
1: Nulis cewek ye.
0: Pasti.
1: Ya aku dapat nato dalam kunan kau ini nato dole aku sebelum tering dole.
0: Weh. Main-main.
1: Hah?
0: Orang serius. Orang serius.
1: Gimana?
0: Ke anak-anak.
1: Nggo kami ni nanti tering aku telu tering kan?
0: Weh telu hari kerja. Bagai kade main-main.
1: Gimana? Bagai main-main kai?
0: Ora serius. Masalah hati dah kalai.
1: Mau sama rata, tapi aku nak baik. Aku mau tak jangan kita pisah.
0: Weh, en mau gelah na takdir doken putra. Ya, sebenarnya takdir ini bisa kita rubah. Mulai kita lot usaha, kade yang pertahankan atau kade kan. Oke Risma, laku mengiro lagu kade konen?
1: Laku mengiro lagu kade.
0: Kade.
1: Lagu kada milik endi? Orang lagu tu mungkin gue ingat judul tak ada judul lagu di dalam kenden.
0: Kaya penyanyi na, saya penyanyi na.
1: Lagu kare. Lagu Dewi Persik Ambin.
0: Dewi Persik?
1: Ah.
0: Mantap mo. Judul na?
1: Judul na kare. Halalin.
0: Halalin aku. Salam na Lot.
1: Salam-salam na buat orang tua aku Sambin. Semoga sehat dia. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Amin kutaruh.
0: Yuk. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam buatnya M. Rifki di Cibubukan. Cibubukan mana nih? Simpang kanan ya. Mau minta lagu darinya Ona Sutra, judulnya Jamanena. Salamnya buat Novi, Yana, Bang Hendra, Fauji, buat Kak Anissa, Fauza. Semoga sehat selalu di pesantren untuk menuntut ilmu. Rajinlah belajar. Banggakan orang tuamu, Masya Allah. Aku rindu sama kakak. Buat teman-teman senggol dong, kita punya nama M. Rifki di Cibubukan. Buat abang penyiarnya, semoga sehat selalu. Semangat terus. Oke, terima kasih M. Rifki.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Abang Ganteng yang ada di KSS.
0: Iya. Har. Har, belum tidur ini, Har?
1: Belum, memandang bulan, Bang.
0: Ada emangnya bulan?
1: Ada.
0: Mana? Di depan?
1: Itulah, Bang. Makanya jangan di dalam.
0: Nah, itu. Karena kacanya nggak bisa terbuka nih, Bang. Dari atas. Udah saya remote juga. Mungkin apa nih kayaknya? Macet ini kayaknya nampaknya nih, Bang.
1: Ya?
0: Nggak mau geser dia.
1: Nggak apa. Apa pembahasan malam ini?
0: Wah, inilah kopi lembada. Jangan pasang muka masam, kata siapa tadi yang bilang. Jangan pasang muka cemberut. Apapun keadaanmu. Gitu.
1: Bang Dati, aku cemberut.
0: Kenapa, kenapa? Belum nelpon si Anu. Siapa? Lupa saya. Siapa? Itu? Mutia.
1: Cemberut apabila Mutia nanti pergi.
0: Belum nelpon dia kan?
1: Apalagi di saat bulan tua, Bang Dati.
0: Aduh, ampun.
1: Tapi pada inti sarinya, Bang Dati, ya.
0: Sabar-sabarlah, kawan.
1: Bukan. Sedikit cukup, banyak habis. Bang Dati udah bisa mengertikan itu bahasa yang kau omongkan.
0: Iya. Langsung bisa sajalah kalau begitu, berusaha. Ya. Iya, langsung saja. Request lagunya siapa nih, Har?
1: Bulan.
0: Apa
1: itu? Sendiri kan.
0: Apa itu?
1: Ini cerita sekian lama.
0: Derita sekian lama?
1: Iya.
0: Oke, salamnya.
1: Salam. Buat Pak Uta Barat. Risma. Risma, teman-teman SMP ya?
0: Iya, dia nggak lanjut. Nggak lanjut SMA karena harus merawat orang tuanya.
1: Oh, berarti lebih tinggi dia, Bang Batu. Aku aja sama Tentuka. Buat Bang Musliman. Buat Citra. Nah, silahkan ekstra ya. Nah, semoga saya selamat. Assalamualaikum.
0: Apa judulnya tadi, Bang? Derita sekian lama.
2: Ketika Pak Nur.
0: Hah? Derita sekian lama.
1: Iya, dari rame-rame yang sering kuputar, Bang Dati.
0: Apa, menunggu nggak?
1: Cerita sekian lama.
0: Nggak ada nih.
1: Cerita cukup lama itu.
0: Oke.
1: Masuk tuh, malam, Bang Dati. Terus.
0: Derita, ya. Oke. Terima kasih.
1: Buat Bang Dati, sehat selalu ya.
0: Go.
1: Mana udah ke pasar malam?
0: Ya, udah semalam.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita break dulu ya. Kita nikmatin dulu single yang banyak kali nih. Minta lagunya Roma Irama nih ya.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Baik, Isra Bani Ismail, itulah akhir persoalan kita malam hari ini, pusing malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesendirian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iksamannya para penyintas acara mutiara sebut di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Sabtu ya, 19 September 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksternalnya ini acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek Kelapa Meriam Cipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksternal bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 tepat ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 6 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saya dari komplek Kelapa Meriam Cipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Eksamennya para penyintas acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini ya, di program mutiara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Nah, sudah hampir, sudah 20 tahun ya, sudah 18 tahun kita hadir di setiap pagi ini di program mutiara subuh ini. Islamnya masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi nih, walaupun kita sudah berada di posisi 8 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Warisan, wasiat dan pesan Nabi ya, warisan dan pesan Nabi kepada umat Islam ini, bagian yang ke-11 ini ya. Nah, kita sudah cerita tentang pesan wasiat Nabi tentang keimanan, sudah
pesan dan wasiat Nabi tentang akhlak juga sudah, ya. Kemudian pesan dan wasiat Nabi tentang sholat juga sudah panjang. Sekarang kita akan coba pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu wasallam kepada umat bagian kesebelas ini sekitar doa dan zikir. Jadi wasiat dan pesan Nabi tentang doa dan zikir. Nah, ini kita agak sedikit panjang juga ini selawannya. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pencinta acara mentara semua, di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih dalam kajian tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Bagian yang ke-11 ini sudah 2 pekan kita menyampaikannya. Kita akan cerita bagaimana pesan dan wasiat Nabi tentang doa dan zikir ya. Jadi tentang sholat sudah panjang. Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu zukurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Selanjutnya kita akan cerita ya bagaimana pesan Nabi tentang doa dan zikir ini. Nah, doa itu pengharapan kita kepada Allah. Zikir itu mengingat. Zikrullah mengingat dengan Allah. Nah, bagaimana pesan Nabi tentang doa dan zikir ini? Diriwayatkan dari Nu'man bin Basir berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60 dalam hadis Imam Abu Daud. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita berdoa, ya. Jadi jangan sampai tidak berdoa, menandakan kita itu mengakui seorang hamba, hamba Allah itu berdoa. Ya, ada doa dalam sholat, sudah ada ketentuannya, sebagaimana kita baca dalam sholat ya. Ketika duduk di antara dua sujud saja kita berdoa, Allahumma fili, ampuni aku ya Allah, warhamni, rahmati ya Allah, wajiburni, cukupkan aku ya wahdini, tunjuk ya Allah, warzukni, beri aku rezeki. Di luar sholat silakan juga berdoa. Doa itu permohonan kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Sari berkata, Nabi bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, mengingat Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir mengingat Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi mengingatkan kepada kita, zikirlah kepada Allah dikala berdirinya, dikala duduknya, dikala berbaringnya. Ingat Allah. Berdoa juga begitu, dikala berdiri boleh, dikala duduk juga boleh, dikala berbaring juga boleh. Doalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Nah, yakinkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, jadi ini ya, mengingatkan kepada kita. Jadi bagaimana kalau dia enggak berzikir, enggak berdoa? Perumpamannya itu seperti orang yang hidup dan orang mati. Jasadnya hidup, tapi hatinya mati dari zikir, dari doa. Nah, yang betul bagaimana? Selama masih hidup, tetap berzikir, tetap berdoa. Ya, zikirlah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Ya, baik. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang doa dan zikir. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kudusi ya. Aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut namanya. Dalam hadis kudusi ini Allah berfirman, Rasul bersabda ya Allah berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi bibirnya bergerak Allah. Nah, yakinkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, jadi ini ya, mengingatkan kepada kita. Jadi bagaimana kalau dia enggak berzikir, enggak berdoa? Perumpamannya itu seperti orang yang hidup dan orang mati. Jasadnya hidup, tapi hatinya mati dari zikir, dari doa. Nah, yang betul bagaimana? Selama masih hidup, tetap berzikir, tetap berdoa. Ya, zikirlah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Ya, baik. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang doa dan zikir. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kudusi ya. Aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut namanya. Dalam hadis kudusi ini Allah berfirman, Rasul bersabda ya Allah berfirman, aku bersama hambaku selama

menyebut namaku. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut namanya. Dalam hadis kudusi ini Allah berfirman, Rasul bersabda, ya Allah berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku. Dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi bibirnya bergerak menyebut nama Allah. Ya, zikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha kadzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya namanya sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Di waktu kapan? Di waktu berdiri. Kapan lagi? Waktu duduk. Kapan lagi? Waktu berbaring. Ingat Allah banyak-banyak, ya. Ini pesan Nabi kepada kita tentang doa dan zikir ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Dan dia berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dia juga berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah lain, Nabi bersabda, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan perjalanan dalam keadaan lusuh dan berdebu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Rab, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari harta haram, maka bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Ini juga pelajaran sama kita. Kalau bersedekah dari harta yang baik. Kalau kita berzakat dari harta yang baik. Kalau kita berinfak dari harta yang baik. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik hanya menerima dari yang baik, ya. Nah, jangan kita itu hasil mencuri sedekah, Allah enggak terima. Hasil berjudi bangun masjid, ya, tidak akan terima Allah. Tapi dari peras keringat banting tulang, berangkat pagi pulang petang, ya, artinya dari harta yang halal dia bersedekah, Allah terima. Nah, ini dan salah satu rahasianya, ya, yaitu ketika makin kita lakukan makin beramal soleh kita. Hai Rasul, kata Nabi, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Nah, jadi salah satu bukti keberkahan rezeki itu makin soleh, makin taat, makin senang ibadah. Nah, ya. Nah, yang paling penting ini, nah, ingat hadis ini. Tentang doa ini, Nabi bercerita tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan perjalanan. Orang dalam perjalanan itu kan doanya makbul, musafir. Tapi bagaimana? Ya, dengan pakaian lusuhnya, dia berdebu, dia mengangkat tangannya. Wahai Rabnya, wahai Tuhanku. Nah, kata Nabi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, dari sesuatu yang haram. Nah, kata Nabi, maka bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya? Berarti penolak, ya, artinya doa itu tertolak. Kenapa? Karena penghasilan yang haram, pakaian yang haram, pendapatan yang haram. Dia berdoa, Allah tidak dengar doanya. Tapi tetap ia berdoalah kepada Allah, Allah mendengar doa kita. Tapi syaratnya tadi, jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Islam ini kita senang mengkaji nih, pesan dan wasiat Nabi kepada umat Islam ini, kepada umat ya, tentang zikir dan doa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, Allah berfirman, berarti ini ada diskusi lagi, ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam

kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik darinya. Jika ia mengingat mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, ini hadis ini Imam Ahmad ya meriwayatkan hadis kursi ini. Jadi kita doa itu ya Allah dengar sesuai dengan persangkaannya. Nah, persangkaan kita, kalau kita bersangka baik dengan Allah, Allah juga demikian. Nah, jadi gitu ya. Ya, dalam hadis aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jadi ingat Allah di mana saja berada, baik di kala ramai maupun di kala sepi. Islamnya kadang di kala ramai itu kita ingat Allah, kadang di kala sepi ya kita lupa Allah. Nah, yang betul gimana? Dimanapun dia berada, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah itu di kala berdirinya, di kala duduknya, di kala berbaringnya. Ingat Allah. Jadi ini pesan Nabi kepada umat ini, ya, kepada kita, banyak berdoa, banyak berzikir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak pula mengandung pemutusan hubungan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya satu dari tiga hal. Berikut jawaban dari doanya, akan dipersegerakan atau ditangguhkan baginya sampai hari kiamat kelak, yaitu ia akan dihindarkan dari keburukan yang setara dengannya. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Kata Rasulullah, Allah memiliki lebih banyak. Ya, ini hadis ini Imam Hakim meriwayatkan. Jadi ini juga pelajaran sama kita. Jadi cara Allah mengabulkan doa gimana? Langsung dikabulkan. Terhindar dari bahaya, atau doa itu disimpan. Minta sorga bukan sekarang, nanti disimpan Allah ya dari kiamat. Nah, saya minta rezeki, ada yang langsung diberikan. Ya, rezeki itu kan bukan hanya duit, sehat, ya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, apalagi pangkat, jabatan, uang, harta, ya kehidupan, ya pengaruh, ilmu dan sebagainya. Nah, itu juga rezeki. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang dia terhindar dari musibah mara bahaya. Nah, ada yang disimpan Allah dari kiamat untuk diberikan kepadanya, itu surga. Nah, yang jelas pesan dan wasiat Nabi kepada kita, perbanyak zikir, perbanyak doa. Kita baca lagi. Dari Abdullah bin Busar berkata bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak bagiku. Beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan. Kata Nabi, hendaklah lidahmu senantiasa basah oleh zikir kepada Allah. Imam Ahmad At-Tirmizi ya, Ibnu Hibban meriwayatkan. Jadi sebenarnya dia mengakui banyak sekali syariat Islam ini ya. Nah, yang terlalu, jadi dia ingin dinasihati oleh Rasulullah ya, ingin dinasihati Nabi. Nah, beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang, katanya. Kata Nabi begini kepadanya, ya, hendaklah lidahmu senantiasa basah dari zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, subhanallah. Basahkan lisan kita. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Basahkan lisan dengan zikir kepada Allah. Perbanyak alhamdulillah, perbanyak subhanallah, perbanyak Allahu akbar, perbanyak la haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi ini bagus ya, diamalkan pagi, zikir sore, zikir malam, menjelang tidur berzikir, bangun tidur berzikir, masuk masjid berzikir, di dalam zikir masjid berzikir. Tapi tidak harus keras-keras, Allah mendengar semua zikir kita, doa kita, dalam hati kita saja Allah mendengar ya. Nah.
Tapi ini pesan Nabi, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan untuk mencari-cari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan memanggil teman-temannya. Ya, seraya berkata, kemarilah menuju apa yang kalian cari. Beliau melanjutkan, maka mereka pun menaungi kaum itu dengan sayap mereka hingga sampai ke langit dunia. Beliau berkata, maka Tuhanmu maka Tuhan mereka bertanya kepada dia dan dia lebih tahu apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, mereka mensucikanmu, mengagungkanmu, memujamu dan memujimu. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatku? Mereka mengatakan, tidak, demi Allah mereka belum pernah melihatmu. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Mereka menjawab, sekiranya mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih gigih lagi dalam beribadah, lebih dalam lagi mengagungkanmu, dan akan lebih banyak lagi mensucikanmu. Allah berfirman kepada malaikat, lalu apa yang mereka minta? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat surga? Mereka belum, demi Allah, wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Mereka menjawab, jika mereka telah melihatnya, tentu mereka akan lebih gigih lagi, lebih giat memintanya setelah lebih besar pengharapannya. Allah berfirman, lalu apakah mereka meminta perlindungan? Mereka menjawab, dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Mereka menjawab, tentu mereka akan lebih jauh lagi meninggalkannya, lebih takut lagi kepadanya. Beliau melanjutkan, maka Allah berfirman, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah seorang dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si polan yang bukan bagian dari mereka, dan ia hanya datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan membawa kesengsaraan bagi teman duduk mereka. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sebenarnya apa pelajaran yang kita petik dari hadis yang sangat panjang ini? Bahwasanya ketika kita berzikir, malaikat akan datang mengelilingi majelis itu. Kalau majelis zikir ya. Zikir itu bukan hanya ucapan subhanallah ya. Majelis ilmu yang di situ ada mengingat Allah. Perkumpulan-perkumpulan yang bercerita tentang Allah ya. Ya termasuk tentang agama nih ya. Datang malaikat. Nah kita pengajian seperti ini. Saya di studio, Anda di sana ya. Kita ini didaungi malaikat ini. Nah jadi malaikat berkeliling mencari ya. Nah. Jadi sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapatkan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan memanggil teman-temannya. Nah, jadi malaikat panggil teman-temannya. Nah, kemarilah menuju apa yang kalian lihat cari. Nah, di situ ada orang berzikirnya. Coba dekati. Nah, sama akhirnya apa? Maka mereka pun menaungi kaum itu dengan sayap mereka hingga sampai ke langit dunia. Nah inilah istimewanya kalau kita berzikir. Bagaimana di kesendirian malam kita berzikir, malaikat akan menaunginya. Bagaimana di depan yang orang banyak dia tetap berzikir, malaikat akan menaunginya. Nah yang jelas rawannya, ini pesan Nabi kepada kita, umat Islam ya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Kita akan sambung rawannya setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara-acara di Telemaks yang masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Ya, kita masih edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya, walaupun kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir ini. Nah, tapi yang paling penting bagaimana peringatan-peringatan yang dilakukan oleh kaum muslimin hakikatnya. Bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam keseharian kita. Nah, ingat Nabi tidak meninggalkan harta kepada kita. Tidak meninggalkan emas perak ya, tapi meninggalkan dua pegangan hidup. Kalau warisan yang tidak lekang oleh zaman. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Kita buka interaktif ya, 0811-648-1048 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat sekitar zikir dan doa. Jadi banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, itu justru menguntungkan diri kita. Susah, resah, gelisah, itu kan hati manusia. Nah, bawa berzikir, bawa berdoa. Dan ketika kita berdoa, yakinkan diri kita, Allah akan keluarkan kita. Ketika kita berzikir, akan Allah akan keluarkan kita dari kesulitan, kesusahan. Nah, ada sebuah hadis lagi selama ini, ya hadis ini panjang ya, boleh jadikan pelajaran ini. Nah, tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua ini. Nah, hadis ini panjang ini. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul bin Khattab ya. Dia katanya, aku mendengar Nabi bersabda, ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mereka mampir bermalam di suatu goa. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuh sebuah batu besar dari gunung, lalu menutupi gua itu dan mereka di dalamnya, ya terkurung dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar itu kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik mereka. Jadi sedang jalan-jalan ya bertiga, ya, rupanya dia mungkin kena hujan macam yang masuk ke gua berlindung, tiba-tiba dari gunung jatuh batu menggelinding tertutup pintu gua, tiga-tiganya terkurung di dalamnya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali mereka yang minta. Mereka berkata tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua. Nah, dari kecuali mereka, jika mereka berdoa kepada Allah dengan menyemutkan amal-amal soleh mereka. Nah, inilah doa orang pertamanya. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, hartaku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga dan budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka baru bangun ketika subuh. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka tertidur. Berdua telah tergelap tidur. Aku pun memerah susu. Aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman kepada keluargaku dan budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun. Dan ternyata mereka baru bangun ketika subuh. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman itu. Ya Allah, jikalau itu aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup kami. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua itu.
Itu doa orang pertama ya. Dia artinya dia dahulukan orang tuanya, baru kemudian baru dirinya dan keluarganya. Nah, gitu ya. Nah, lalu Nabi berlanjutkan ceritanya. Ini doa orang yang kedua nih. Nah, Nabi pun bersabda, lantas orang yang lain berdoa. Ya Allah, dahulu ada putri pamanku, aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku. Karena ia sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Atau berzina. Ia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dua dari lisannya. Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya dengan cara yang halal, dengan nikah, bukan dengan zina. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang aku hadapi dari batu besar yang menutup kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum bisa keluar dari gua itu. Nah, itulah doa orang yang kedua ya. Nah, ini Nabi bercerita ini tentang tiga orang yang terkurung di gua ya. Itu doa orang yang kedua. Nah, Nabi melanjutkan ceritanya. Nah, orang yang ketiga berdoa. Ya Allah, aku dahulu pernah menyemperkerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia berkata kepadaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Aku pun berkata kepadanya, bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahmu dahulu yang telah dikembangkan. Unta, sapi, kambing, budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, jangan kau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian dengan mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup kami ini. Lantas gua yang tertutup sebelumnya itu terbuka, maka keluarlah dan berjalanlah. Hadis mutafakan alai. Islamnya inilah kekuatan doa ya. Tapi sebutkan apa pelajaran kita petik dari hadis ini ya. Nah, pertama disyariatkan berdoa dengan menyebut amal soleh dan termasuk bentuk tawasul, mengambil pelajaran perantara dalam doa yang demikian boleh. Nah, jadi yang satu dia dahulukan orang tuanya, kena baktinya. Yang satu kena dia menghindari zina. Yang satu lagi apa? Kena dia memuliakan pekerjaannya. Artinya upah yang diberikannya dikembangkan dengan sedekahnya. Nah, itu ya. Jadi apa pelajaran kita petik dari sini? Yang pertama tadi disyariatkan berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Dan ini termasuk bentuk tawasul ya. Nah. Yang kedua, keutamaan berbakti pada orang tua. Di antara bakti orang tua itulah menyebabkan seorang selamat dari musibah. Dahulukan orang tua. Baru kemudian, nah, sebagaimana tadi ya, baru kemudian keluarganya, baru budaknya ya. Nah, yang ketiga, keutamaan mendahulukan ya bakti pada orang tua daripada istri, anak, dan budak. Nah, inilah ya, kalau Anda sebagai suami, kadang ini jadi dilema ini. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, ya, kalau dulu ada budak ya. Nah, kebutuhan orang tua, ternyata dalam kisah ini dia dahulukannya orang tuanya. Nah, jadi dia dikeluarkan dari kesulitan. Apalagi diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amal soleh. Nah, apa Anda ahli sedekah, boleh tawasul dengan ahli sedekah tadi. Anda ahli sholat dengan sholat tadi. Anda ahli dakwah dengan dakwah tadi. Nah, silakan. Yang tiga ini dia bertawasul dengan amal solehnya. Nah, tawasul sama perantara ya. Nah, yang satu ahli bakti kepada orang tuanya, yang satu ahli yang menjauhkan dirinya dari zina, yang satu lagi dia ahli sedekah ya, dengan gaji anggotanya itu, karyawannya dibelikannya
akhirnya berkembang ya. Diberikannya kambing, sawah, ladang ya. Nah, sapi sampai berkembang, lalu ketika mana gaji itu semua? Nah, agak jarang. Kalau andai kata ada seperti itu hari ini, ya luar biasa itu. Hanya memperkerjakan seorang, ternyata pada suatu saat enggak diambil gajinya. Nah, lalu ketika suatu saat dia datang lagi, mana gajiku dulu? Itu semua. Emas, perak, ya, sawah, kebun, itu semua. Jangan bercanda, gajiku cuma sekian. Gajimu dulu itu kubelikan sawah, ladang, kubelikan emas, perak. Sekarang sudah berkembang, ambil semua. Kalau ada seperti itu sekarang, luar biasa itu. Allah akan keluarkan dari kesulitan. Yang terjadi apa? Malahan apa? Kalau bisa dikurangi lagi. Nah, kalau bisa dipotong lagi gajinya. Nah, hati-hati ya. Padahal kalau kita memuliakan karyawan itu sebagian tadi ya. Ya Allah berikan, keluarkan ya, keluarkan dari kesulitan. Kalau kita lihat hadis tadi ya, sangat ya, isinya apa? Keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut pada Allah ya. Nah, wanita itu ya, kemaluan wanita itu barulah halal kalau dengan menikah ya. Nah, bolehnya mengupah orang lain dalam suatu pekerjaan, keutamaan memenuhi perjanjian seperti dalam hal menaikkan gaji ya, keutamaan menunaikan amanah dan berbuat baik dalam muamalah. Nah, adanya karomah wali. Jadi ya, karomahnya itu. Jadi setiap pribadi kita sebenarnya punya karomah ya. Nah, karomah itu kemuliaan. Nah, kalau Anda li salat, yakinkan Anda akan mendapatkan karomah dari salat itu. Kalau Anda li puasa, Anda akan mendapatkan karomah dari puasa itu. Kalau Anda ahli dakwah, akan mendapatkan karomah dari dakwah itu. Kalau Anda ahli ilmu, akan dapatkan karomah dari ahli ilmu. Anda seorang pejabat ya, dengan jujur Anda akan mendapatkan karomah dari jabatan itu. Adanya karomah wali Allah ya. Nah, yang penting ikhlas dalam beramal menyebabkan selamat dari kesulitan yang menimpa. Nah, dalam hadis itu kan, ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, kan begitu kan? Nah, keluarkanlah dari problem ini. Nah, jadi ini pentingnya keikhlasan dalam berdoa. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berzikir, ya. Banyak-banyaklah beramal soleh. Nah, silakan kita berwasilah dengan amal soleh kita itu, Allah akan keluarkan kita dari kesulitan kehidupan ini. Kenapa ya si Polan itu nampaknya bahagia terus ya, sukses terus, walaupun nggak tahu di hatinya bagaimana ya. Ternyata dia ada amalan-amalan khususnya, oh yang orang lain tidak ada bagi dia, yang ada dirinya. Nah, jadi ternyata ya apalagi rupanya amalannya apa? Amal solehnya dibaringi dengan doanya. Nah, dibaringi dengan zikirnya. Nah, jadi selamanya ini ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yakinkan diri kita. Man amila solian fali nafsi. Siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Ya berupa apa saja. Apakah berupa kesehatan, panjang umur, keluarga, ya harta yang melimpah, ya jabatan, pangkat, kedudukan. Jadi yang jelas beramal solehlah. Pesan Nabi kepada kita banyak berdoa, banyak berzikir. Kosong 8 11 648 10 48 kita buka ya, dengan kajian kita wasiat dan pesan Nabi kepada umat ini bagian yang ke-11 ya, bagian ke-11 ya, ya dengan tema kita yaitu banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa. Nah, orang yang banyak berzikir, banyak berdoa berarti apa? Dia mengaku dirinya hamba Allah, dia banyak berharap kepada Allah. Tapi kalau dia enggak mau berzikir, enggak mau berdoa, nah itu dia sombong itu. Ah, ini pasti berhasil ini, enggak perlu berdoa. Ah, itu sombong itu. Tapi saya sudah bekerja, sudah berdoa, sudah berusaha, saya lalu berdoa. Ya, lalu saya ingat Allah selalu. Nah, saya serahkan semua kepada Allah. Ah, ini menandakan dia mengaku dirinya hamba Allah. Baik, kita sama selanjutnya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang zikir dan doa. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid berkata, Nabi mendengar seseorang berdoa di dalam sholatnya tanpa membaca selawat kepada Nabi. Maka Nabi berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil dan berkata kepadanya atau kepada orang lain,
Ya, dan berkata, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan bertahmid, memuji Allah, lalu hendaklah ia membaca salawat kepada Nabi, dan kemudian silakan ia berdoa sekehendaknya. Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi, puji Allah dulu. Ya, kalau bisa mohon ampun dulu kepada Allah. Makanya tengok, lihat waktu kita sholat itu. Allahumma filli, ampuni Allah. Dalam sholat ada aturannya ya. Di luar sholat, puji Allah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kemudian, apalagi? Kemudian, setelah puji Allah, baca salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, setelah itu inti doa. Rabbighfirli wali waldayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi puji Allah dulu, ini adabnya. Berselawat kepada Nabi dulu, kemudian baru inti doa. Saya enggak bisa Pak Ustaz bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Mengucapkan alhamdulillah enggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bahasa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, berselawat kepada Rasulullah. Lalu kemudian, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah beri aku kesehatan, ya Allah selamatkan dari orang-orang zalim namanya. Silakan. Jadi, puji Allah dulu, kemudian berselawat kepada Nabi dulu, baru inti doa. Nabi pernah doa ringkas, tapi isinya bagus. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Tapi puji Allah dulu, kemudian berselawat kepada Rasulullah, baru inti doa. Isinya apa? Nah, yang belum ada jodoh minta, ya Allah, setelah puji Allah ya, setelah berselawat kepada Nabi, ya Allah beri aku jodoh. Ya, bacalah doa Ibadur Rahman. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, yang sedang dililit hutang, ya baca itu. Allahumma qini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amma siwaka. Nah, silakan. Allah mendengar semua doa kita. Allah mendengar semua rintihan zikir yang kita ucapkan. Jangan kau coba aku. 08 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita asramanya, yaitu pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Masih. Jadi warisan Nabi itu Quran dan Sunnah. Jadi kita bacalah itu. Nah, jadi kalau hari ini lebih mudah lagi ya, banyak ada webnya ya, tentang hadis, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji ya. Nah, kita baca lah itu ya. Nah, kita sengaja membuatnya per tema ya, agar mudah dicerna ya. 08 11 648 10 48 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian ke-11, zikir dan doa.

0: dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar masuk menemui Rasulullah dan hendak berbicara dengan beliau. Sementara Aisyah sedang sholat, maka Rasulullah pun berkata kepada Aisyah, hendaknya engkau membaca doa penyempurna atau kalimat lainnya. Setelah Aisyah menyelesaikan sholatnya, ia bertanya tentang itu dan beliau berkata, ucapkanlah ya Allah, sesungguhnya aku memohon seluruh kebaikan kepadamu, baik yang cepat maupun yang lambat, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan, baik yang cepat maupun yang lambat, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku mohon sorga kepadamu dan segala yang mendekatkan kepadanya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, dan aku memohon kepada segala kebaikan yang dibinta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad, dan aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang hamba dan Rasulmu Muhammad juga berlindung darinya, dan aku memohon kepadamu agar segala hal yang telah engkau tetapkan bagiku menjadi petunjuk ke jalan yang lurus bagiku. Ini ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi sama ini, jadi begitu ya. Jadi Nabi pun mengajarkan doa itu kepada Ibunda Aisyah ya. Nah, jadi kita minta kepada Allah ya sebagaimana permohonan Rasulullah kepada Allah. Kita minta perlindungan sebagaimana Nabi juga minta perlindungan kepada Allah. Allah jangan kau coba. Jadi banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa itu tidak rugi. Jadi makanya jangan kita menganggap orang diam pendiam-diam itu tidak berzikir. Jangan-jangan diamnya berzikir, zikirnya diam-diam. Jangan kita katakan orang pendiam itu tidak berdoa. Jangan-jangan ya doanya diam-diam, sedang diam-diam dia berdoa. Nah, jadi karena itu dalam hidup yang penting apa? Tunaikanlah perintah Allah, larangan Allah tinggalkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta dan jangan mengatakan, ya Allah jika engkau berkehendak, maka berikanlah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jangan begitu, ya Allah jika engkau berkehendak jadikan ya Allah. Enggak boleh. Ya Allah jika engkau suka aku sama dia jadikan. Enggak boleh begitu. Nah, itu tanya enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan bah. Minta rezeki, ya Allah beri aku rezeki yang halal thayyibah. Pagi-pagi saja Nabi minta 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, setiap habis subuh baca itu. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Ya Allah, bila memang... Nah, ini penting. Kadang seraunia dia sombong. Ah, sudahnya saya banyak beramal. Nah, jangan-jangan amal kita tuh enggak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, jangan-jangan enggak diterima. Kita minta kepada Allah agar amal kita diterima Allah. Nah, minta apa? Ilmu yang bermanfaat, ya jangan-jangan selama didengarkan pengajian, kajian, tapi masuk kiri keluar kanan, ya, tidak diamalkan, nah, tidak bermanfaat. Nah, minta ilmu yang bermanfaat. Nah, apalagi rezeki, ada rezeki yang dijamin Allah, ya, tapi rezeki apa? Rezeki yang baik, rezeki yang thayyib. Nah, minta agar amal-amalnya diterima Allah. Amal baik pribadinya, amal keluar sama keluarganya, amal sama kerabatnya, amal kepada sosialnya, amalnya ya. Nah, amal yang diterima Allah. Jadi jangan sampai kita memaksa Allah ya. Nah, contohnya apa tuh? Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka jangan ia mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Gak boleh begitu. Ya. Akan tetapi adalah ia bersungguh-sungguh dalam meminta dan membesarkan harapannya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah merasa terlalu berat dalam apa yang diberinya ya. Minta kaya silakan, yakin. Minta umur panjang silakan. Minta sukses berkah silakan. Minta rezeki silakan. Tapi sungguh-sungguh. Jangan pula ya Allah beri aku kaya kalau kau kehendaki. Enggak boleh begitu. Ya Allah beri aku jodoh kalau kau kehendaki. Enggak boleh. Harus yakin ya. Ya, Allahumma qfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika man siwak. Ya Allah beri aku rezeki yang halal. Jauhkan rezeki yang haram. kayakan aku dengan karuniamu. Karena tidak ada yang mengayakan kecuali engkau, ya Allah. Nah, silakan. Nah, minta kepada apa? Minta petunjuk Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Silakan. Nah, tapi yakin sungguh-sungguh. Jangan tidak sungguh-sungguh.
1: Ya Allah, jangan kau coba aku menghibah.
0: Misalnya kita sedang mengkaji ya, masih mengkaji ini pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian ke-11 ya. Ada 2 pekan kita mengkajinya. Masih panjang ini selamanya. Jadi kalau kita cerita pesan dan wasiat Nabi ini banyak sekali ya. Nah, ketika Nabi di Mekah hanya periode tauhid ya, keimanan. Tapi ketika di Madinah sudah hijrah ya, di situ ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Di penghujung hidup Nabi ada perintah haji. Nah, tapi yang jelas termasuk banyak sunnah Nabi ini. Nah, termasuk wasiat Nabi untuk berzikir, berdoa. Nah, kita kajilah ya, bab demi bab ya.
1: Jangan, jangan pernah kau.
0: Dari putra Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ayahku mendengarku saat aku mengatakan, ya Allah, aku memohon sorga kepadamu dengan segala kenikmatannya, kesenangannya, begini dan begitu. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan segala rantai dan belenggunya, begini dan begitu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi bersabda, akan ada satu kaum yang berlebihan dalam berdoa. Maka janganlah engkau menjadi salah satu dari mereka. Sesungguhnya jika engkau diberi sorga, maka engkau akan diberi sorga itu dengan segala kebaikannya yang ada di dalamnya. Dan jika engkau dijauhkan dari neraka, maka engkau akan dijauhkan buat darinya dan dari segala keburukan yang ada di dalamnya. Ya, ini Imam Abu Daud mereka. Jadi sebenarnya dia minta sorga dengan request pula tuh. Ya, minta sorga dan ini dan itu dan itu. Nah, tak usah ya. Minta surga, yakin kan akan dapat kenikmatan surga itu. Minta neraka, jauhkan ini, pasti ya akan terhindar dari neraka. Nah, sebagaimana putra Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Allah, aku mohon surga kepadamu dengan segala kenikmatannya, kesenangannya, begini, begini, begini, begini. Nah, macam tahu saja dia bagaimana kondisi surga itu. Nah, ditegur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya. Nah, begitu juga. Dia ingin jauh dari neraka. Nah, begini-begini. Nah, tak usah. Yang penting, tengok, lihat doa yang diajarkan Nabi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Doanya kan, isikan begitu. Ya Tuhan kami, jauhkanlah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Nah, kebaikan di dunia ya. Berarti semuanya. Orang bilang doa sapu jawab. Dan kebaikan di akhirat. Selamat dari azab neraka. Nah, ini penting selanjutnya diingatkan kepada kita. Berdoalah. Berzikirlah. Nah, zikir itu kan ingat Allah, doa berharap kepada Allah. Istimewanya masih ada waktu kita, saya tunggu 2 menit lagi lah ya. Nah, 0811-648-1048 kita buka. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang zikir dan doa. Nah, jadi banyak-banyak zikir tidak akan mengurangi ya. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Justru ya Allah marah dengan orang tidak berzikir. Nah, perbanyak doa tidak akan mengurangi kekuasaan. Tapi apa? Dengan berbanyak zikir, banyak doa, menandakan hablum minallah kita kuat ya. Nah. Jadi tapi sembah Allah dulu, sholat dulu, ibadah dulu. Nah, dalam cerita tadi beramal soleh dulu, baru kemudian berdoa. Istimewanya para penyintas acara mentara subuh inilah kajian kita hari ini ya. Dua pekan kita mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Masih panjang ini, nanti insya Allah Senin kita akan lanjutkan. Masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi kepada umat ya, masih panjang ini, banyak nih tema-temanya. Semoga yang sampai ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian yang menipu banyak maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak banyak maaf. Ya, insya Allah kita bertemu pada Senin ya. Besok Ahad libur, Senin kita kembali mengudara. Di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Sekarang sudah 18 September 2008, 2026. Berarti sudah
2: 18 tahun lebih ya. Nah, di udara. Terima kasih ya segala perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.